Mwenge, yena pasa munja wone, oh, mboa kuzenga su, yala temba vele ni muna salsa. Ni salsa, yisonde salsa, yena, nyagome, oh, manja. Afebe kwa albe sinu langa, na edu banani kanya interesi watenwa. Nabina, ekwa rango ya wenge hindi na, dawe sebe tumbi, oh, besuka na besuka. Wanamba, besuka na besuka, asontamba. Besuka na besuka. We, afre, sun. Oye, sosomba mwende. Nabina, umelondi. Oye, sosomba su. Mbape na sao ojingia. Mbape na ben, lamlam okwala. Mbape na andiso na whisky na soda. Du. Mesuka na mesuka. Mafen, kwa basu bendi. Mesuka na mesuka. Wana mbabu kate. Uniponda ndi. Mesuka na mesuka. Besuka na besuka. Besuka na besuka.